nui kuina rija mugurni mi anyu ni me yongera menye mera bada mi anyu ni me yongera menye mera bada yo ada Allah ta chuno yo ada Allah mar kwa

Allah ubi ni cinca betul mujo pong pong kili jai cukul la beli nyer. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji tunga. Allah ubi nu mara pun dia kau dah tak tega mana rakan ni burele golong. Urubat Allah ubi ni cinca betul mujo pong pong kili jai cukul la beli nyer. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji tunga. Allah ubi nu mara pun dia kau dah tak tega mana rakan ni burele golong.

0: Roma. Baru mau jadi dah mumpai gua nunggu hati mugi ujuan. Jual lagu bang apa ngolek dong eh. Windir, terima kasih mu. Windir, siapa kamu kau ni kurang mampir lagu. Muluka puja kamu kau ni kurang kau bepil lagu. Ubang agak cuit dong kau kar paper neno. Agar ikut ipin mumpai lagu jual Roma Roma. Baru mau jadi dah mumpai gua nunggu hati mugi ujuan. Jual lagu bang apa ngolek dong eh. Minu lera, mojoti se guru meripsing, era pundi ni, pero dau, ruata yera, yera ni warukiti. Luago biru pingu deku puni, mirko mana yera duungkam, ubiru pingu deku puni, mirko mana yera duungkam, ujari ni yera mana yera ni pimiru mana poruna porajat. Anakel nyinge imiso kwarip kwago kwago jokuri kwangro mukono eno kana juri pipingi yo ene tuono ena nena mitutu chudang lago biru pingu de kubuni mirko mara yera ranero de yero miso milanam lago biru pingu de kubuni mirko mara yera kanlim ubiru pingu de kubuni mirko mara yera kanlim Jangan ini yera wala yera ni pimir wala peruguna perjab anak elunyeng miso piwi bi. Kuago kuago jokuni upiu ramu kono. Enu kena curi pipingi yo. Ene tuanu ena nena mido tujo. Kuago biru pingu deku bni mir kong wala yera duong kong megin. Entertainment. Lagu biru pingu deku bni mir kong wala yera duong kong megin. Den mene yom yeyo imiso jugado
1: pijom chunkere wer kwaro
2: pijom chunkere wer kwaro
1: bimara me pachu
2: bimara me pachu
3: iwan lang yo biru tela ah iroka kamu pene
1: iti winyo or radio pijom yekere wer kwaro
4: alishani winyo
2: bimara me pachu
1: iti winyo or radio iti winyo Or radio.
5: Kalamatin gilung rai, ya kalamatin dengan minor pewordom, elu piutom bangka di negara pedang ling, mau barang rai dengan penjara.